ce maka Alhaji Ali dole da zaka san kagalin ku ni zani dika dan inaka ta halko ka kai ni sabon minni haƙi bilin gobe san ka